Nangkolamo badan rupo iko kurang iman badan mulara dia Tiok bindalu baletokan padinan indak namo panjang Tiok nalalu batanyokan indak batamu kata orang